Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Lah, masnya
1: ayo, berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
0: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi!
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kepada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara zat terus?
0: Kupu salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi. Ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan budaya.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya...
2: Ciki, bayar utang, hoi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda dan tentunya masih bersama kami di Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi ya, yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Ya, dan pendengar, kami juga menginformasikan ya, ini telah ditemukan sebuah HP merek Vivo lengkap dengan casing atau dompet berwarna coklat di depan ATM Bank Papua Jalan Yosudarso Wamena pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 20.05 menit waktu Indonesia Timur. Bagi pemilik atau yang merasa kehilangan HP tersebut dapat menghubungi nomor 0813-5406-8644 untuk informasi lebih lanjut. Informasi selanjutnya pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN yang menyoroti meningkatnya temuan narkotika yang dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik atau vape. Anggota kelompok ahli BNN, Ahwil Lutan, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan cairan vape dapat mengandung etomidate, ya, THC, serta zat berbahaya lainnya. Modus cair dinilai membuat penyelundupan semakin sulit dikenali secara kasat mata. BNN juga mencatat penyitaan ribuan militer etomidate dan ribuan cartridge vape sepanjang 2026. Masyarakat dihimbau lebih waspada terhadap produk vape yang digunakan dalam dan memastikan pembelian dilakukan melalui jalur resmi. BNN menegaskan pengaturan lebih lanjut terhadap vape membutuhkan koordinasi lintas kementerian karena menyangkut aspek kesehatan, perdagangan, penerimaan negara, dan penegakan hukum. Untuk Anda, silakan klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital.

0: Abe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Lah iya, lek payudi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek payudi pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek payudi.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek payudi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Riana?
2: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Mendingan di mana pun Anda berada, kita kirim lagu-lagu daerah untuk hari ini. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda ya. Ya, dan juga pendengar, siang ini sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan mengajak Anda untuk menantikan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that we...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada dua laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang

0: kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
1: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
0: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil klub, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
1: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
0: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di Jeddah Internasional kali ini. Empat laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022 serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinatha Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya

0: langsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi, walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabang-cabang yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabang yang dipertandingkan. Di tingkatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan sebelum kita lanjut pendengar ya, sampai jam 3 sore nanti kebersamaan kita ada beberapa informasi yang dirangkum ya oleh rekan kami dari lapangan. Ini informasi yang pertama pendengar, persoalan tanah di Kampung Aikima, Distrik Pisugi, Jayawijaya dibahas melalui audiensi antara masyarakat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk hentikan tindakan-tindak manusiawi, mencabut nyawa manusia tak berdosa. Dan informasi yang terakhir pendengar, DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena susun program kerja 3 tahun ke depan. Itu dia informasi untuk Anda di siang hari ini ya, dan tetap mendengarkan saran kami dari Pro 1 RRI Wamena, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar, dan siang hari ini kami akan informasikan ya tentang keadaan atau kondisi keamanan di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, berada dalam situasi tegang setelah terjadi insiden berdarah pada Senin 21 September 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan menelan dua korban jiwa, salah satunya disebut merupakan pelajar SMA. Dalam kejadian yang sama, seorang anggota TNI mengalami luka berat hingga kehilangan tangan kanannya. Informasi sementara menyebutkan anggota TNI tersebut mengalami cedera saat berada di tengah situasi kericuhan dan mencoba mendokumentasikan kejadian. Ketegangan kembali meningkat setelah seorang pria yang disebut sebagai terduga pelaku dalam kasus pembunuhan meninggal dunia setelah diserang keluarga korban di RSUD Agats. Menyusul kejadian itu muncul kekhawatiran adanya aksi lanjutan. Keluarga korban juga dikabarkan akan membawa jenazah berkeliling Kota Agats pada Senin sore ya. Ini terjadi pada Senin kemarin. Dan di mana Kapolres Asmat AKBP Wahyu Basuki membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun, polisi belum membeberkan secara rinci kronologi maupun identitas para korban karena kondisi di lapangan masih belum sepenuhnya kondusif. Ya, dan juga pendengar, Kapolres meminta warga tidak terpancing situasi dan memilih tetap berada di rumah. Masyarakat juga diminta menjauhi titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi kerumunan. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami juga informasikan ya, untuk Anda yang ingin terus mengupdate informasi terbaru, silakan mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan kami kembali menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Selamat siang ya, menemani waktu istirahat buat Anda. Kami akan hadirkan ya lagu yang mungkin membawa kita kembali pada seseorang yang pernah begitu dekat di hati.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,1 Pro 1 RRI Wamena dan pendengar, siang ini sudah menunjukkan pukul 14:16 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini.
1: Selamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 13, masuk kami pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan saatnya kita ikuti Warta Berita dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian warta berita lintas Papua Pegunungan. Respon insiden penembakan Gubernur Papua Pegunungan ajak semua pihak doakan situasi keamanan. Pemerintah Kabupaten Landi Jaya memperkuat penanganan dampak hujan es yang melanda 3 distrik. Dirangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Menkemenpang SH, menyambut baik kedatangan warga dan mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai dan tertib. Melke mengatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi masyarakat, kemudian menindaklanjutinya melalui langkah administratif sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ia juga memastikan Kantor Pertanahan Jayawijaya akan memfasilitasi pertemuan lanjutan bersama pihak terkait guna mencari solusi yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketentraman masyarakat. Melalui komunikasi dan musyawarah yang berkelanjutan, persoalan pertanahan di Kampung Aikima diharapkan dapat diselesaikan secara transparan, harmonis, dan berkeadilan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusiawi mencabut nyawa manusia tak berdosa. Roni Sage dengan laporan selengkapnya.
2: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wene Hulehubi, Wabena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Nduga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
3: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lagi. Penyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian yang kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
2: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
3: Saya tahu ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau perbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tanpa gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
2: Roni Hisage, RRI Wamena.

0: Pendengar DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena menyusun program kerja 3 tahun ke depan. Epifani Arean dengan informasi selengkapnya.
1: Dewan Pimpinan Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena Kabupaten Jaya Wijaya mulai menyusun sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Setelah jajaran pengurus periode baru dilantik pada minggu kemarin, penyusunan program kerja tersebut dibahas dalam pertemuan pengurus yang berlangsung di Sekretariat WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena kemarin. Pertemuan dipimpin langsung Ketua DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena, Nyonya Lucia Hubi, didampingi Sekretaris 1 Febronian Diken dan Sekretaris 2 Dr. Firije Veronica Uwaga. Kepada RRI, Ketua DPC WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena, Nyonya Lucia Hubi mengatakan, terdapat sejumlah bidang yang menjadi fokus program kerja organisasi, meliputi bidang organisasi, kesejahteraan keluarga, pendidikan, kerohanian, dan kesehatan. Menurutnya penyusunan program kerja tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi

0: koordinasi atau rakor untuk kemudian ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi selama 3 tahun ke depan. Lucia berharap seluruh program yang telah direncanakan oleh masing-masing bidang dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat. Di bidang kesehatan, WKRI Paroki Kristus Jaya Wamena berencana melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penanganan stunting serta pelayanan bagi ibu hamil. Dalam pelaksanaannya, WKRI akan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Sementara di bidang pendidikan, WKRI juga berencana membangun kerjasama dengan Dinas Pendidikan, khususnya dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak sekolah. Selain kedua bidang tersebut, WKRI menyatakan terbuka untuk membangun kemitraan dengan tim penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan yang bidang kerjanya hampir bersamaan, serta berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Jayawijaya khususnya dan Papua Pegunungan pada umumnya.
1: Kami program ke depan itu ada 50 organisasi kesejahteraan. Kesejahteraan itu ada sub-sub bidang, yaitu pendidik, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kerohanian. Bidang pendidikan, ya, itu kita sesuai dengan program-program kerja ini susun untuk ke depan. Itu kita mitra kerja dengan pemerintah, jadi sama dengan kita punya susunan program ini, sama dengan PKK dan juga Dharma Wanita. Itu selama ini yang kegiatan yang lain kami tidak sempat keluar, tapi tahun ini saya berharap semua program ini kami jalankan. Ini sasarannya turun ke ranting-ranting, ada di paroki maupun di wilayah-wilayah. Dan juga sasarannya juga itu di gereja-gereja. Jadi gereja-gereja tetangga kami yang terdekat itu kami turun. Dan bidang kesehatan itu harus kami turun. Jadi apa yang kita program itu salah satunya stunting atau yang ibu hamil kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Terus dari pendidikan, itu juga kami kerjasama dengan Dinas Pendidikan Indonesia terkait. Juga mau mitra kerja atau kolaborasi dengan organisasi-organisasi pemerintah dari kita, kami mau kerjasama dengan mereka.
0: Lucia Hubi berharap sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak dapat mendukung pelaksanaan program kerja WKRI sehingga keberadaan organisasi dapat memberikan kontribusi nyata bagi keluarga, gereja, dan masyarakat di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1.

0: Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Mandenas menyerahkan bantuan 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di gudang Bulog Wamena dan diterima untuk diteruskan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kepada RRI, Yan Mandenas mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah Papua Pegunungan terkait dampak kekeringan panjang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan bercocok tanam sehingga diperlukan langkah cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Menurut Mandenas, bantuan pangan tersebut harus segera didistribusikan hingga ke wilayah masyarakat yang terdampak dan tidak boleh terlalu lama berada di gudang. Untuk mempercepat proses penyaluran, koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pihak TNI dan Polri.
1: Penyerahan ini harus segera kita lakukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya yang punya hak untuk menerima 141 ton 900 kilo ini untuk selanjutnya didistribusi tepat sasaran sampai ke basis-basis masyarakat yang terkena dampak. Kita harus bergerak lebih cepat menangani masalah-masalah seperti ini, jangan sampai nanti muncul ada korban jiwa baru kemudian pemerintah mulai aktif. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan komunikasi ini terjalin terus lewat bupati-bupati di pegunungan, tapi juga gubernur dan wakil gubernur, sehingga masyarakat kita yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini bisa tertangani dengan baik. Mereka mendapatkan makan, mereka mendapatkan air minum, dan lain-lain yang kurang. Jangan sampai bencana kelaparan ini melanda kita di apa seantero bumi ini.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan beras dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Papua Pegunungan. Bantuan sebanyak 141,9 ton tersebut untuk sementara disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, sementara bantuan untuk 7 kabupaten lainnya masih dalam proses pengajuan. Ones Pahabol mengatakan bahwa kondisi kekeringan terjadi hampir merata di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, utamanya wilayah dengan kondisi geografis terjal dan sulit dijangkau. Kekeringan tidak hanya berdampak pada tanaman di permukaan tanah, tetapi juga menyebabkan umbi-umbian yang menjadi sumber pangan masyarakat ikut mengering. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyampaikan permohonan bantuan untuk 7 kabupaten lainnya karena kondisi kekeringan yang dihadapi masyarakat relatif sama. Untuk itu, ia mengharapkan bantuan tersebut dapat segera turun sehingga pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Kondisi kekeringan ini hampir sama, apalagi dengan letak wilayah atau daerah-daerah ini kemiringan dan terjal lebih banyak. Harap supaya ada Bappenas, kemudian juga Pangan Nasional dan pihak DPR Pusat. Permohonan yang kami sudah ajukan itu dalam waktu dekat itu 7 kabupaten yang lainnya segera turun bantuannya. Sehingga kita akan salurkan ke masing-masing ini. Karena begitu dengar 7 kabupaten, begitu dengar hari ini 141 ini, pemerintah ini ada keadilan sebagai ayah yang bijak. Pasti kita akan lihat ini. Jadi permohonan kami yang sudah ajukan ke sana, apa itu izinnya Bapak Gubernur, segala ada jawab. Salurkan baik, kasih pengarahan sama masyarakat bahwa beras ini pengganti makanan. Jadi ambil makan beras ini, siapkan kebun. Itu penting sekali, siapkan kebun untuk 5 bulan, 6 bulan akan datang. Jangan alasan kekeringan itu akhirnya kita mengalami kelaparan.
0: Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini juga sedang menjalankan program bantuan ketahanan pangan yang ditujukan bagi masyarakat di 40 distrik. Sementara bantuan khusus untuk penanganan bencana akibat El Nino, menurut Bupati akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jayawijaya sebagai sektor yang menangani data dan laporan kebencanaan. Menurutnya, dalam penyaluran bantuan, pemerintah akan menggunakan data laporan bencana yang masuk untuk menentukan wilayah penerima bantuan, termasuk masyarakat terdampak kekeringan dan kebakaran. Surat laporan mengenai kejadian bencana disebut terus masuk ke BPBD dalam beberapa pekan terakhir, sehingga pemerintah perlu menetapkan skala prioritas penyaluran.
3: Terima kasih pemerintah pusat sudah perhatikan kami. Memang kita lihat semua tempat ini terjadi kebakaran. Ada mulai surat itu dari hampir 1 bulan ini masuk terus ke BNPB. Jadi kita lihat skala prioritas bantuan itu dan semuanya akan kita salurkan sesuai dengan di mana kerusakan kebakaran dan kebutuhannya itu kita akan salurkan bersama dengan kepala-kepala distrik yang punya wilayah, kepala kampung yang punya tempat, kemudian juga nanti dari pendampingan bulog langsung supaya bulog pastikan barang itu sampai di sasaran, ada teman-teman TNI Polri yang kita salurkan. Jadi terima kasih sekali lagi dari pemerintah daerah kepada

0: pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kemudian dari pemerintah pusat yang telah bisa memperhatikan kami di Jayawijaya untuk penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran di bidang ketahanan pangan.
1: Dengan adanya bantuan bagi korban bencana dampak El Nino saat ini, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua Pegunungan atas perhatian serta bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat Jayawijaya menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran. RRI Wabena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

0: Baik, kita menuju ke Kabupaten Lanijaya, di mana pemerintah Kabupaten Lanijaya memperkuat penanganan dampak hujan es yang melanda 3 distrik. Selain pelayanan kesehatan, masyarakat membutuhkan bantuan pangan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya. Aprianti Marbun menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya memperkuat penanganan dampak bencana hujan es yang melanda masyarakat di distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Gua Baliem. Bupati Lanijaya Aletinus Sigibalon memimpin rapat evaluasi bersama DPRK, Dinas Kesehatan, dan sejumlah OPD terkait di Tiom setelah tim kesehatan menyelesaikan pelayanan langsung di wilayah terdampak pada pagi kemarin. Bupati mengatakan hasil pemantauan menunjukkan masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi juga air bersih, bahan makanan, perlengkapan memasak, peralatan tidur, dan juga tempat tinggal. Bupati Aletinus menyebut sebanyak 15 tenaga kesehatan sebelumnya diturunkan untuk memberikan pelayanan selama lebih dari 2 minggu. Tim bahkan bergerak hingga wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Puncak. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Lanijaya, Niel Gibalom, mengatakan sejumlah keluhan kesehatan ditemukan di lapangan, di antaranya diare, ispa, nyeri otot, cacingan, skabies, sakit kepala, dan hipertensi. Dinas Kesehatan berencana kembali menurunkan tim untuk melakukan pemantauan lanjutan, sementara tenaga kesehatan tetap disiagakan menghadapi perkembangan kondisi masyarakat. Niel menegaskan, bantuan pangan dan perlengkapan memasak sangat dibutuhkan karena kerusakan perkebunan akibat kemarau panjang dan juga hujan es menyebabkan pangan lokal masyarakat terdampak. Sementara itu, Ketua 2 DPRK Lanijaya, Oronius Igibalom, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan meminta pemerintah kampung menggunakan dana kampung untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan juga pemerintah pusat dapat segera diperkuat, mengingat dampak bencana diperkirakan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Penanganan di 3 distrik tersebut diharapkan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga masyarakat kembali mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Anda juga bisa membaca laman berita online kami ini dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Supagil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penegara, di hari ini tepatnya Selasa 22 September 2026. Sudah hadir di studio pendengar, ada Ella dan juga Maria yang akan menemani Anda di program Labewa, lagu belajarnya anak Wamena, yang tentunya dengan narasumber yang cukup menarik. Pada penasaran? Tetap stasiun di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.
1: Aku memang seorang lelaki.
2: Sadanko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
3: Lagu dan belajarnya anak Wamena.
4: Oke teman-teman, pada sore hari ini saya Noella dan teman saya
5: Maria.
4: Kami pada sore hari ini kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang cukup terkenal akhir-akhir ini ya, beberapa satu bulan terakhir ini ya.
5: Spesial ya.
4: Oke, mungkin kepada kakak-kakak bisa memperkenalkan diri.
6: Halo para pendengar, saya Rahino Alvino Gibran sebagai ketua dari LC 4 Pilar untuk Provinsi Papua Pegunungan.
7: Dan saya Joe Kartenskuhu, salah satu peserta dari LCC 4 Pilar MPR RI.
4: Oke, jadi kita sore hari ini kedatangan dua bintang tamu nih, Maria. Maria kenal kah tidak, Maria?
5: Kalau ini kakak kelas saya, jadi setahu. Cuman biasa lihat aja.
4: Oke, nah jadi pada sore hari ini kita akan membahas cerita di balik LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2026 ini. Nah, mungkin saya mau bertanya kepada kakak Raihan dulu ya. Sebagai ketua tim, kak bisa mungkin ceritakan sedikit lomba 4 pilar ini itu apa?
6: Kalau lomba LCC 4 pilar ini itu tuh berfokus kepada pemahaman kita tentang wawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, Pancasila, sama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempatnya itu sebagai 4 pilar untuk kebangsaan kita, 4 pilar negara kita.
4: Oke, jadi itu 4 pilar bangsa kita ya kak?
6: Iya, 4 pilar utama.
4: Oke, mari.
5: Kak, bisa bertanya?
6: Bisa.
5: 4 pilar itu apa? 4 pilar.
6: 4 pilar itu seperti yang tadi.
5: Oh.
6: Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan lainnya.
4: Oke, kak, kita cerita-cerita dulu nih kak. Mungkin kakak-kakak dua ini bisa menceritakan ke kita bagaimana awal mulanya kakak-kakak ini bisa mengikuti lomba cerdas cermat ini. Mungkin dari kakak Jo dulu deh.
7: Kalau dari saya sih, waktu itu sempat disebarkan di grup kelas. Terus karena anak-anak kelas tidak ada yang respon, jadi saya berpikiran, ah ini kayaknya coba-coba masuk saja, kayaknya menarik nih. Karena ini juga bersangkutan dengan wawasan kebangsaan.
4: Iya benar. Oke, kalau dari Kak Raihan?
6: Sebenarnya kalau untuk saya sama juga dengan Jo, karena awalnya tuh cuma lihat pengumuman di grup wali kelas yang ada kirim pengumuman, tetapi teman-teman sekelas gak ada yang mau daftar.
4: Oh,
6: jadi sudah saya coba-coba daftar dan kebetulan juga ada teman saya kakak kelas yang tahun lalu ikut LCC 4 pilar juga. Jadi dia sarankan saya untuk ikut juga dari situ.
4: Jadi ini awalnya cuman kayak iseng-iseng ikut karena tidak ada yang mendaftar gitu.
6: Biar setidaknya perwakilan dari kelasnya kita.
4: Kalau boleh tahu tuh reaksi sebelum itu pasti ada dikasih ini dulu ya, tes-tes dulu ya kak?
6: Iya, kita ada seleksi.
4: Boleh ceritakan sedikit deh kak, seleksinya tuh kayak bagaimana dari tahapnya?
6: Seleksinya itu pertama kita ambil nomor urutan.
7: Iya, kita dibagi sesuai nomor urut. Setelah itu nanti kita dites satu persatu sesuai dengan bidang yang ada di 4 pilar, mulai dari undang-undang, Pancasila, NKRI, sampai dengan Bhinneka Tunggal Ika.
4: Kami mau tahu nih kak, reaksi pertamanya kakak waktu tahu lulus seleksinya dia gimana nih? Kaget mungkin kak? Atau kayak biasa saja?
6: Kaget, soalnya kan kita pertama cuma meramaikan
4: gitu
6: itu untuk ikut lomba ini. Tapi ternyata justru kita yang lolos.
4: Tadi ada berapa anggota ya kak yang kemarin ikut?
6: Ada 10 anggota.
4: 10, banyak juga ya kak?
6: Iya.
4: Oke kak, mungkin kakak bisa menceritakan juga persiapan kakak dari awal. Kemarin kan juga sempat juara dua Yelil ya di sini.
6: Yang di sini.
4: Kakak Raihan ini sebagai ketua tim.
6: Iya.
4: Kalau kakak aja?
7: Cuma kalo saya sebagai koordinator tim.
4: Oh, koordinator tim. Oke kak, saya mau tanya nih kak. Mungkin kakak-kakak ini bisa ceritakan dulu dari persiapan awal hingga bisa kemarin terbang ke Jakarta kan kak?
6: Iya.
4: Mungkin kakak bisa ceritakan persiapan awalnya, materi apa saja yang kakak persiapkan, mungkin kakak bagikan kepada tim.
6: Kalau untuk persiapan kayaknya pertama kita pembagian untuk materi yang perlu kita pelajari. Mm-hmm. Jadi kan pada undang-undang dasar itu terdapat 21 bab. Mm-hmm. Nah kita bagi tuh 21 bab untuk setiap orang. Nah, dan setelah itu kita juga mempelajari ketetapan MPR.
4: Okay.
6: Dan juga kaitan dengan setiap sila dengan empat pilar lainnya, dengan pilar-pilar lainnya. Apa lagi?
4: Oke, apa lagi kak?
7: Ya kalau mau dibilang sih waktu itu persiapannya kita kurang matang sih.
6: Iya.
7: Karena waktu awal-awal kita selesai diseleksi itu kita tidak langsung latihan gitu. Kita dikasih, kita latihannya ditunda sekitar hampir sebulan lah. Baru itu kita dikasih materi sama guru.
4: Loh, kok bisa ditunda satu bulan gak?
7: Waktu itu kalau tidak salah lagi persiapan buat apa ya? Iya, mau ujian juga.
4: Oh, jadi ceritanya ini persiapannya kurang matang kemarin.
6: Iya, karena pas bertabrakan dengan mau ujian dan ketika kita mau bimbingan di sekolah juga kan waktu itu kondisi masih kurang bagus.
4: Oh, iya benar.
5: Kalau kakak dong, materi apa yang menurut kakak paling menantang untuk dipelajari?
7: Kalau untuk saya pribadi sih lebih ke ketetapan MPR RI.
4: Oke. Alasannya apa tuh kak?
7: Dikarenakan materinya banyak, terus pemahamannya juga itu lumayan susah.
4: Oke, kalau dari kakak Raihan?
6: Kalau saya jadi ketetapan MPR yang paling pertama, yang paling susah, dan setelahnya itu undang-undang dasar dan undang-undang yang lain.
4: Oke, nah berapa lama kira-kira waktu yang kakak butuhkan untuk mempersiapkan diri itu kemarin? Sekitar berapa minggu, bulan?
6: 4 bulan.
4: Ya, lama juga ya kak. Jadi selama 4 bulan itu ada belajar sendiri nggak kak? Mandiri?
6: Ada belajar mandiri juga. Tapi kita juga hampir setiap hari kita datang ke sekolah untuk bimbingan bersama guru.
4: Okay.

0: Oke, kalau dari Kakak Jo?
1: Kalau dari saya waktu itu pembagian waktunya itu kan biasa kalau ada waktu kosong pas malam itu mempelajari materinya, catat-catat sedikit, menghafal yang bagian saya untuk dihafalkan seperti itu.
0: Oke, okay. Oh jadi ini ada pembagian hafalannya memang ya?
1: Iya, ada, ya, kita ada. Dibagi.
0: Oke.
2: Okay. Apa tantangan terbesar yang kakak dong alami atau dong kakak dong rasakan selama mengikuti LCC?
1: Kalau dari sudut pandangnya, tantangan terbesarnya itu koordinasi dalam tim sih.
0: Oke, okay. Kalau dari kakak Raihan mungkin yang sebagai ketua tim ini?
3: Kalau saya itu persiapan tantangan utamanya, karena ada beberapa yang susah ketika kita ingin bertemu. Soalnya temannya kita, Eka, itu rumahnya terlalu jauh.
1: Iya, jauh dari kota rumahnya.
3: Kalau kita mau bertemu secara langsung begitu. Jadi jadi dia ini kebanyakan pelajar mandiri dari rumah.
0: Oke, jadi dia saja yang, dia sendiri aja atau ada teman lain yang mungkin kurang?
3: Dia yang paling jauh.
1: Iya, kalau yang paling jauh.
3: Tapi dia ini belajarnya tekun sekali.
1: Iya.
3: Okay. Dia tuh sangat hafal tentang undang-undangnya, bagian yang harus dia hafalkan. Okay. Itu dia sangat hafal.
0: Oke, okay, mantap. Pernahkah tidak kakak ini selama mengikuti lomba ini, yang selama di Wamena ini merasa gugup atau ngeblank waktu menjawab? Pastinya ada ya?
3: Ada.
1: Jujur kalau gugup iya.
0: Jujur gugup iya ya kak.
3: Apalagi pas pengumuman juara itu.
1: Apalagi pas pengumuman juara. Oh,
3: kita gugup sekali itu. Gugup.
0: Baru bagaimana kakak punya cara kemarin itu mengatasi kegugupan kakak waktu menjawab pertanyaan sementara menjawab pertanyaan?
1: Kalau dari saya sih, saya lihat rekan setim, kalau misalnya mereka mukanya biasa saja, saya juga biasa.
0: Kalau kakak Raihan?
3: Kalau saya kan sebagai ketua tim, jadi kalau saya panik nanti tim saya juga
0: iya, panik.
3: Jadi
0: nanti kan teman-teman juga
4: enjoy, santai.
0: Iya. Jadi kakak nih dibawa chill aja gitu.
3: Iya, bawa chill aja.
0: Oke, okay. Oh iya, kemarin kalau persiapan ke Jakartanya berapa? 4 bulan ya kalau sebelum ke Jakarta?
3: Iya, sekitar 4 bulan.
0: 4 bulan. Mungkin kakak juga bisa cerita dulu dari Wamena ini ke Jakartanya tuh bagaimana kak perjalanannya? Mungkin ada yang asik, seru?
3: Ada nih yang seru.
0: Oke, okay. Mungkin kita dengarkan nih kak.
3: Karena yang pas kita dari Wamena ingin ke Jayapura, itu kan kita naik pesawat itu,
0: okay.
3: Dan pesawatnya itu turbulensi lumayan.
1: Mengingat waktu itu juga cuacanya lagi buruk.
0: Oh ya. Benar-benar. Jadi panik ya?
3: Iya panik juga. Dan ketika kami sampai di Jayapura, itu kami tidak sempat istirahat. Setelah landing, kami langsung lari ke ruang tunggu dan naik pesawat lagi.
0: Oh jadi pesawatnya langsung?
1: Iya langsung.
3: Sama okay. Juga ketika dari Jayapura berangkat ke Makassar. Itu yang dari Jayapura, dari Makassar ingin ke Jayapura, Makassar ingin ke Jakarta, itu tuh pesawatnya sama dengan kami dari Jayapura ke Makassar, tetapi kami harus turun dari pesawat, check-in ulang, lari ke ruang tunggu, dan langsung naik pesawat lagi dengan pesawat yang sama.
0: Jadi agak ribet ya kak?
1: Ribet, iya. Sudah begitu benderanya terlalu besar.
3: Kita harus lari-larian, karena kita udah dipanggil. Sistem namanya kita udah dipanggil sama
1: kita
3: udah panggilan
1: waktu
3: terakhir.
1: Itu kalau nggak salah dari gate keluar situ ke gate masuk itu. Lagi ke pesawat itu sekitar sekilo kalau nggak salah.
0: Jadi mepet sekali waktunya,
1: mepet
0: dan
1: sekali.
0: Jauh. Oke, terus gimana lagi kak perjalanannya habis itu?
3: Untuk saat dari Makassar ke Jakarta mungkin aman-aman
1: saja. Iya, kita sudah perasaannya sudah biasa saja karena kan sudah tinggal penerbangan terakhir.
3: Iya, penerbangan okay. Terakhir sebelum kita istirahat. Cuma ke bawah agak mabuknya sedikit itu karena dari Wamena ke Jayapuranya ini agak turbulensi.
0: Oke, okay, jadi tapi anggotanya kakak, anggota timnya kakak ada yang sakit, tidak ada ya puji Tuhan ya?
3: Alhamdulillah tidak ada.
0: Oke. Okay. Oke, terus waktu sampai di Jakarta itu gimana kak? Apakah langsung ke hotel atau langsung belajar atau gimana tuh kak?
3: Nah, ketika kita sampai di Jakarta itu kita langsung dijemput oleh staff dari MPR.
1: Ya, langsung dijemput.
3: Staff dari MPR dan yang sangat enaknya itu karena kita semuanya diurus, barang-barang kita diangkatkan.
0: Oke, jadi dirawat.
3: Dijemput juga. Dan jadi ketika kita sampai langsung ada staff yang datang, mereka ngangkat barang kita, lalu habis itu bus datang. Okay. Dan naikkan barang kita ke bus.
0: Oke, okay, jadi tidak bukan mandiri ya, sendiri sudah gitu ya, angkat.
1: Selama di bus juga kita dikasih makan.
0: Oke, okay, jadi enak terurus gitu.
1: Iya, terurus.
0: Jadi ikut lomba ini ada enak tidak enaknya lah ya.
3: Iya.
0: Oke, baru waktu sampai di hotel itu langsung kalian belajar kak atau masih istirahat dulu?
3: Pasti. Kita ketika sampai di hotel langsung ada meeting lagi.
0: Kita meeting capek dulu. Itu sih kak.
3: Iya. Karena kan untuk provinsi Papua Pegunungan ini kita agak beda dari provinsi-provinsi yang lain.
0: Beda kenapa tuh kak?
3: Karena sistem lombanya kita ketika di provinsi

0: dengan di nasional itu berbeda. Karena kan untuk yang provinsi, dari provinsi lain itu kan mencet-mencet tombol gitu.
1: Iya, iya.
0: Di panggung.
1: Oh, iya, iya.
0: Di sini beda. Lah. Kita sistemnya tuh tertulis. Jadi kita bakalan dikasih kertas kayak gitu buat kita jawab soalnya.
1: Oh, kok bisa gitu, Kak?
2: Itu mengingat juga karena situasi.
1: Oh.
2: Situasi waktu itu pada, itu kan lombanya Agustus. Nah, mengingat dari situasi juga mereka takut mau datangkan orang-orang MPR yang dari Jakarta sana untuk kesini.
1: Oh.
2: Jadinya lombanya kita tuh agak sedikit berbeda dari provinsi lain.
0: Nah, selain itu juga kita kurang untuk pendaftar di Wamena ini. Karena kan rencananya kalau mau ngadain yang panggung gitu harus ada seleksi lagi.
1: Oh,
0: jadi kita tuh kekurangan sekolah yang mau mendaftar.
2: Kemarin karena minimal sekolahnya itu di atas 10.
0: Iya.
2: Sedangkan dan yang daftar kemarin
1: cuma
2: 5 sekolah.
1: Kalau dari Semansa ini kemarin yang ikut berapa, Kak? Semuanya ya rata-rata?
0: 10 orang.
1: 10 saja ya?
0: Iya.
1: Oke, jadi bisa dibilang cukup sedikit ya. Oke, momen paling berkesannya Kakak selama mengikuti 4 pilar ini apa, Kak?
2: Kalau dari saya sendiri sih, momen yang paling berkesan itu saat mendapatkan kenalan-kenalan baru dari provinsi-provinsi lain.
1: Oke, benar, banyak teman baru.
2: Banyak
1: kenalan
2: teman baru.
1: Oke, kalau dari Kakak Raihan?
0: Sama, saya juga kalau pengalaman terbaik itu ketika mendapatkan teman baru, membangun relasi.
1: Oke.
0: Jalan-jalan bersama teman.
1: Sempat jalan-jalan nih?
0: Sempat. Ya,
2: sempat.
1: Kemana tuh, Kak?
2: Kita jalan-jalan pertamanya itu
0: TMI.
2: Iya, hari pertama lomba itu karena kita kan dapatnya lomba di hari kedua.
1: Oh,
2: jadi kita yang anggota hari kedua itu di hari pertama kita jalan-jalan ke TMI, Taman Mini Indonesia.
1: Ada lagi, Kak?
0: Setelah lomba selesai kita ke Dufan.
2: Iya, setelah lomba selesai kita diajak jalan-jalan ke Dufan semuanya.
1: Yes. Enak juga ya, kayak dibilang refreshing setelah stres-stres. Oke, kita akan lanjut perbincangan kita, tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu satu tembang berikut.

0: Halo pendengar, kembali lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Masih bersama kami di acara ini, dan kami akan melanjutkan topik kami yang tadi. Kakak, kita akan bertanya-tanya lagi nih. Pas di lomba itu, siapa yang mendampingi ke sana untuk mengikuti lomba?
1: Untuk pendamping, kita pastinya ada guru yang membimbing kita juga di sini, yaitu Ibu Nelly dan juga Pak Sevi. Okay. Dan ketika kami sampai di Jakarta sana, ada salah satu orang yang sangat spesial untuk kami. Wih, yaitu LO kami atau Laser Officer, yaitu Pak Pepen. Pak Pepen Syahrullah. Beliau ini adalah orang yang mendampingi kami ketika berada di sana. Beliau adalah orang yang sangat mengutamakan kenyamanan kami dan juga selalu menolong kami ketika kami membutuhkan bantuan. Dan ketika kami ada panik, beliau selalu bilang, jangan panik, ada saya kok, ada saya.
2: Jadi beliau ini sangat berperan penting juga ya dalam lomba kemarin.
3: Dia sangat berdampak bagi kami. Apalagi waktu sudah mau dekat-dekat lomba itu, waktu kita di gedung DPR situ, itu kan posisinya kita ngumpul semua sama provinsi lain. Jadi kalau kita mau latihan itu kayak keganggu gitu. Makanya diajaklah belajar ke ruangannya.
1: Jadi kami itu seperti dapat tempat khusus sendiri provinsi kami, karena LO kami ini menyediakan kami tempat. Sedangkan provinsi-provinsi lain itu mereka semuanya tumpuk di satu tempat.
2: Jadi bisa dibilang kalian ini sangat spesial. Dari provinsi Papua Pegunungan. Oke, Kak, mungkin bayangkan mungkin saja nih ya, Bapak siapa tadi?
1: Pak Pepen.
2: Pak Pepen ini mendengarkan siaran ini, apa yang ingin kakak-kakak sampaikan mungkin kepada Pak Pepen?
3: Kalau dari saya sih, saya cuma mau bilang makasih buat Bapak yang sudah menjaga kami semua di sana selama mengikuti lomba. Dan juga kalau bisa main lagi lah ke Wamena. Bulan lalu kan sempat kesini.
2: Kalau dari Kak Raihan, apa yang ingin disampaikan?
1: Yang pertama paling tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk Pak Pepen karena selalu mengutamakan kami dalam setiap kegiatan.
2: Kegiatan ya.
1: Itu kenyamanan kami itu selalu yang paling utama bagi beliau. Dan di, sama seperti Jo, kapan-kapan kalau boleh Pak Pepen main ke Wamena.
2: Main-main berkunjung melihat Bapak punya anak-anak yang kemarin ini.
1: Atau mungkin nanti tahun depan ketika kami sudah kuliah, mungkin kami yang datang ke Wamena.
2: Amin. Semoga ya Kak. Amin. Mungkin Kakak, kita tanya dulu deh. Kakak ini rencananya nanti selesai tamat SMA ini mau lanjut bagaimana, kemana Kak?
3: Kalau dari saya sih, untuk PTN-nya bisa dibilang saya mau ambil UGM, terus mata kuliahnya itu ambil Visipol.
2: Kalau kakak dari Kakak Raihan sendiri?
1: Kalau saya ada dua kemungkinan, PTN atau PTLN, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi luar negeri. Kalau perguruan tinggi negeri, kemungkinan saya ambilnya itu ITB dengan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Untuk luar negeri ada banyak pilihan.
3: Menarik sekali di luar negeri.
1: Iya, soalnya menarik.
2: Iya, menarik.
1: Tapi yang paling saya mau tuh ke China.
2: Kenapa tuh, Kak?
1: Seperti kata Pak Soekarno, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina.
2: Oke, jadi tuntut ilmu sejauh-jauh mungkin lah ya. Tapi yang paling memikat hati Kakak, kemana tuh, PTN atau PLN?
1: PTLN.

0: IPTN.
1: Soalnya seperti yang kita tahu Cina itu pembelajarannya sangat terdepan, terlebih untuk bagian teknologi, bagian teknologi medis juga mereka sangat terdepan. Oleh karena itu saya ingin untuk kuliah di sana.
2: Oh, jadi mau ke Cina?
1: Iya.
0: Okay. Mau ikut?
2: Mau.
1: Semoga ada beasiswa.
0: Iya, amin, amin. Oke. Okay. Mungkin kita tadi agak sedikit kemarin. Oke.
2: Di lomba ini kan dari berbagai provinsi toh kakak?
1: Dari seluruh provinsi.
0: Dari seluruh provinsi ya, Kak?
2: Provinsi yang paling berkesan menurut kakak ada orang?
3: Kalau dari saya sih, dari provinsi Riau ya.
0: Wih, kenapa tuh Kak? Ceritakan.
3: Itu orang-orangnya tuh asik-asik semua.
0: Oke. Okay.
3: Terus mereka tuh sangat-sangat sportif. Apalagi waktu pas kita lomba itu kita betul-betul dikasih dukungan sama mereka. Wih. Apalagi kan kita sempat sebus. Makanya kita akrab sama mereka.
1: Okay. Pas kita mau lomba itu mereka sampai buat video karena ketika kami lomba itu mereka enggak ada.
0: Yeah.
1: Karena mereka gilirannya mereka untuk jalan-jalan ke teman media seperti kami. Mereka sampai buatkan kami video itu go papek. Go papek.
0: Asik.
3: Itu betul-betul sangat memotivasi kami saat di panggung.
0: Yes. Kalau dari Kak Rehan juga provinsi paling berkesan?
1: Lah selain dari Riau. Yaitu ada Kaltara, Kalimantan Utara.
0: Iya, itu kenapa tuh Kak?
1: Karena orang-orangnya sefrekuensi dengan saya.
0: Oke.
1: Okay. Terlebih ada Evan, ada Afif juga.
0: Oke, okay, mungkin sapa dulu deh Kak, mungkin mereka dengar Kak.
1: Hai, Afif, Tirta.
0: Kakak tidak bilang Kak ke mereka, nanti dengarkan lah ya siaran kami.
1: Belum
3: sempat. Oh. Belum sempat.
0: Oke. Okay. Kita tadi saya lupa tanya nih Kak, bagaimana tuh suasana hatinya kakak-kakak kemarin waktu pertama kali masuk di tempat lomba ini? Tadi saya lupa tanya sih.
1: Pastinya gugup yang pertama.
0: Okay, gugup.
1: Apalagi kan kita satu panggung yang sama dengan teman-teman dari seluruh Indonesia,
0: ya,
1: seluruh provinsi dari Indonesia.
0: Ya.
1: Itu buat kita tuh ngerasa ada tertekan gitu, terutama karena kami tuh program sistem ketika di provinsinya ini berbeda kan dengan provinsi lain.
0: Ya,
1: itu yang buat kami merasa sedikit berbeda dari mereka.
0: Oke, okay, jadi kayak merasa kayak ya berbeda gitulah ya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kakak Jawa juga?
3: Kalau saya first experience-nya juga sama. Mm-hmm. Apalagi waktu kita dengar mau ditayangin video waktu kita pas lomba di prov.
0: Oke. Okay.
3: Karena jujur bagiannya kita itu beda sendiri, beda takut sendiri. Nanti dikatain apa gitu.
0: Oke. Jadi kayak takut gugup bagaimana gitu.
1: Iya. Tapi ada wow-nya juga sih, karena kita ketemu ketua MPR, yaitu Pak siapa? Selain itu ada ketua badan sosial Simpat Pilar, yaitu Pak Abraham.
0: Oke, okay. Jadi banyak ya yang bertemu kemarin di sana.
1: Iya, ada Pak Wahid juga ya sebagai juri di situ. Salah satu juri ketika kami lomba.
0: Oh ya Kak, selama mengikuti lomba ini, bagaimana kemarin itu tim-timnya kakak? Apakah mereka sama kayak aktif dalam menjawab atau menurut kakak ada yang kurang aktif?
1: Kalau menurut saya, itu tuh walaupun hanya kalau ada salah satu orang yang menjawab itu dia sudah mewakili seluruh timnya.
0: Oke, benar.
1: Jadi yang dia pikirkan jawabannya itu dia sudah merangkum dari seluruh isi pikiran satu timnya.
0: Oke. Lalu kemarin?
1: Jadi gak ada yang ngerasa kalau saya gak jawab,
0: iya,
1: saya yang
0: aktif
1: jawab.
0: Gitu ya, oke. Okay. Iya. Kemarin juga tidak sempat nonton. Oke.
2: Okay. Kakak pernah kan tidak merasa kurang percaya diri selama proses lomba?
1: Kurang percaya diri.
0: Mungkin kayak sudah menyerah di tengah jalan duluan, kayaknya gak bisa nih.
3: Kalau menyerah di tengah jalan sih kita tidak ya. Itu kita lebih rasa ke ingin bersaing lah dengan provinsi lain.
0: Oke, jadi kayak semangat bersaing gitu.
3: Semangat bersaingnya kuat.
1: Kita berbeda dari mereka, sistem lombanya.
0: Iya benar.
1: Gitu.
3: Apalagi kita kan mewakili Papua Pegunungan.
0: Iya, jadi tidak ada rasa kayak ingin, aduh kayaknya tidak bisa nih.
1: Ya,
0: okay.
1: Kita mau buktiin kalau provinsi baru juga bisa bersaing di kancah.
0: Oke, benar. Sepakat. Kalau saya ingin bertanya dulu secara pribadi, kalau selama mengikuti lomba ini, selama mempersiapkan diri, kalau dari Kakak Jo itu siapa yang mendukung Kakak Jo selama mempersiapkan diri secara pribadi ini?
3: Kalau dari saya sih jujur orang tua ya yang paling mendukung.
0: Iya, orang tua.
3: Mereka selalu mendukung saya untuk belajar, apalagi sempat menyisihkan waktu buat bantu hafalan.
0: Oke. Okay. Jadi apa ya? ekspresi pertama, reaksi pertama orang tuanya Kak Jo waktu tahu Kak Jo mengikuti lomba ini bagaimana Kak Jo?
3: Kalau dari mereka sih nggak terlalu kaget sih, karena kan mereka belum pernah tahu juga tuh ini sistem lombanya seperti apa.
0: Oh, iya benar.
3: Cuma dibilang saja, iya semangat. Pokoknya jangan sampai kalah.
0: Benar. Baru waktu tahu waktu sampai ke Jakarta?
3: Pas mereka tahu saya menang di provinsi, terus mau lanjut ke Jakarta, mereka jujur kaget.
0: Kaget ya, ya sih siapa yang gak kaget ya, anaknya bisa terbang. Oke, kalau dari Kakak Raihan yang mendukung selama ini?
1: Pastinya itu orang tua yang pertama.
0: Iya benar,
1: orang tua. Sebagai sebagai teman untuk membantu saya ketika saya ingin latihan di rumah, terutama ketika ingin menghafalkan pasal-pasal saya.

0: Oke. Oke, Kak. Apakah Kakak selama proses belajar mengikuti proses bimbingan ini dengan belajar itu Kakak merasa kayak terganggu sekali enggak? Kayak bertabrakan-bertabrakan gitu Kakak. Kayak terganggu, kayak Kakak ada mungkin rasa stres, capek.
1: Kalau capek ada ya, karena bertabrakan dengan kami ketika ingin ujian begitu.
0: Oke.
1: Tapi ya mau bagaimana lagi, kami sudah terlanjur ikut, jadi ya harus usahakan yang terbaik.
0: Tapi kan pastinya itu cukup kayak gimana ya, pusing gitu.
2: Iya.
0: Karena bertabrakan ya kan, belum lagi menghafal pelajaran.
1: Iya.
2: Okay. Apalagi itu selama kita yang libur sebulan itu juga kan kita tidak libur ya, kita tetap ke sekolah buat bimbingan terus. Iya,
0: jadi itu setiap libur. Hari?
2: Iya, setiap hari.
0: Kalau boleh tahu itu berapa jam itu bimbingannya, Kak?
2: Tergantung dari guru pembimbingnya. Biasanya sih 1-3 jam.
0: Oke, cukup lama juga ya, Kak? Iya. Nah, itu masuk di otak semua kan tidak, Kak?
1: Tidak semua.
2: Tapi kalau untuk jam-jam pertama sih masih masuk. Okay.
1: Karena mulai jam-jam terakhir, jam-jam rawat itu ya.
0: Kami ya. Karena kami yang mendengarkan saja kayak tidak bisa masuk itu. Oke, okay, Kak. Saya mau bertanya nih, Kak. Setelah mengikuti lomba cerdas cermat ini, apa pandangan Kakak tentang Pancasila, undang-undang, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini berubah atau semakin mendalam begitu?
1: Semakin mendalam. Yeah. Karena seperti yang tujuan utama dari lomba ini adalah mensosialkan empat pilar ini kepada teman-teman kita. Jadi ketika kita ingin menjelaskan atau mensosialisasikan empat pilar ini, kita harus punya pemahaman yang lebih dalam.
0: Iya, benar.
1: Nah, dari situ, dari kami belajar undang-undang, memperdalam tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, kami pemahaman kami juga semakin kuat gitu tentang dasar-dasar negara kita.
0: Kalau dari Kakak Jo sendiri mungkin ada?
2: Kalau dari saya sih yang paling berdampak buat saya itu tentang pemahaman undang-undang ya, undang-undang dan juga Pancasila. Setelah mengikuti lomba ini saya sadar kalau misalnya kita itu setiap hari hidup berdampingan dengan hal tersebut. Jadi kehidupan kita di sini itu tidak bisa luput dari yang namanya Pancasila, dikarenakan itu juga sudah menjadi sebagai ideologi negara kita.
0: Ya, benar. Oke, satu hal nih yang paling Kakak bawa dari pengalaman mengikuti ini apa? Dari Kakak Jo lagi dulu.
2: Kalau dari saya, pengalaman yang paling berdampak bagi saya itu ketika mengetahui lebih dalam mengenai empat pilar ini.
0: Oke, kalau dari Kakak Raihan?
1: Nah, kalau saya, pengalaman yang paling saya bawa adalah hafalan saya tentang undang-undang MPR. Nah, ketetapan MPR yang paling sering dipakai untuk nge-spam itu adalah Ketetapan MPR nomor 6 /MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, karena terlalu sering ketetapan MPR ini dipakai sampai-sampai jika ada orang yang ingin memakai ketetapan MPR ini sampai-sampai bisa dibilang sebagai multitafsir.
0: Itu
1: bisa disalahartikan. Padahal tujuan dari ketetapan MPR ini bukan itu, tapi dia memakainya cuma karena ada tulisan etika kehidupan berbangsa.
0: Okay. Jadi kayak ya begitulah ya, Kak. Pusing sekali ya, Kak. Kita nih yang mendengarkannya saja ini pusing, apalagi kakak-kakak ini yang sudah terjun langsung ke lapangan mengikuti lomba.
3: Sampai sudah hafal lagi Tuhan. Kalau kita nih tidak bisa terbisnis kan.
0: Kayak seru ya, Kak.
2: Ada seru-serunya juga.
0: Ada serunya ada. Tapi ada yang momen bikin ganas enggak, Kak, selama mengikuti? Kayak mungkin kayak membuat Kakak sedikit kayak kesal, ganas gitu. Kemarin kayak kan kemarin kalau kita dengar-dengar kemarin kan yang waktu lomba 4 pilar tahun lalu ya?
1: Iya.
0: Yang ada gara-gara juri, apa itu?
1: Yang
0: artikulasi. Bagaimana? Apakah Kakak juga mengalami pengalaman serupa? Tidak ya?
2: Kalau dari saya sih ada.
0: Mungkin spill dikit.
2: Waktu di apa ini? Di soal rebutan terus pasal-pasal yang sudah saya hafalkan tuh itu tidak ada yang keluar sama sekali.
0: Oke. Okay. Kalau dari Kakak Raihan?
1: Kalau saya itu ketika kami ingin menghafalkan suatu pasal atau ketetapan MPR tetapi gak masuk ke otak. Jadi udah paling sampai tengah-tengah malam, giliran bangun pagi-pagi mau ngulangi, kok gak hafal? Baru semalam tuh udah lupa.
0: Kalau sampai sekarang masih hafal kah tidak, Kakak?
1: Masih.
0: Mungkin Kakak apa ya? Apa deh yang Kakak hafal deh tentang
3: satu saja.
0: Kalau dari Kakak Jo yang paling Kakak hafal

0: Bisa paling apa lah apa ya.
1: Kau duluan sih.
2: Kalau dasar itu pasal saya tentang pemilihan umum pasal 22E ayat 1.
3: Oke.
2: Okay. Itu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.
3: Oke.
2: Okay. Oh. Itu baru satu pasal dari bab berapa ya? Bab 8.
0: Ya kalau enggak salah kau punya bab 8 waktu.
2: Kau punya bab berapa ya?
0: Kau punya itu yang bab 12.
3: Oke. Okay. Apa tuh yang Kakak Jo hafal?
0: Kalau dari saya sih, saya lebih fokuskan ke penghafalan etika kehidupan berbangsa dan juga tentang Pancasila. Mm-mm. Ya, terutama pasal-pasal yang berkaitan tentang bendera Indonesia, lagu kebangsaan.
2: Okay. Selain pemilihan umum, ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
3: Mm-mm.
2: Dan Badan Pengawas Keuangan.
3: Oke.
0: Okay. Kalau dari saya juga yang masih saya hafal itu tentang tata cara pengubahan undang-undang juga.
3: Cuman itu aja Kak?
0: Iya. Yeah.
3: Oke. Okay. Menurut Kakak dorang nih, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai empat pilar dalam kehidupan pelajar sehari-hari?
0: Kalau dari saya sih, melalui sosialisasi di lapangan langsung.
3: Oke, okay. Kalau dari Kakak Raihan?
2: Kalau dari saya tuh sosialisasi terlebih dahulu dan juga untuk pengamalannya bisa dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan seperti gotong royong, melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas begitu.
3: Iya benar.
2: Dan lain-lain. Bahkan upacara bendera juga ya, sudah merupakan bentuk dari pertindahan.
3: Oh benar. Oke, pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kakak, kenapa generasi muda itu perlu memahami nilai-nilai empat pilar?
0: Kalau dari saya itu agar menghargai pandangan luhur serta pola serta pandangan hidup yang diakui oleh para pendiri negara.
3: Oke. Okay. Kalau dari Kakak Raihan?
2: Kalau dari saya itu kan sangat jelas kalau empat pilar ini merupakan pilar bangsa.
3: Iya.
2: Jadi
3: benar.
2: Kita harus mempelajari tentang keempat pilar ini karena hal inilah yang merupakan penopang bangsa kita dan yeah. Terlebih utamanya itu merupakan Pancasila karena merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran leluhur kita.
3: Mm-hmm.
2: Dan juga para pendiri bangsa atau founding father.
3: Asik. Oke, jadi teman-teman tadi kita sudah banyak membahas tentang empat pilar perjalanannya kakak-kakak ini selama mengikuti lomba. Tidak terasa pukul sudah menunjukkan pukul 16.29, tapi sebelum kita tutup kita ingin bertanya kepada kakak-kakak, apa pesan dan kata-kata motivasi kakak untuk yang ingin mengikuti lomba empat pilar nanti di tahun berikut?
0: Kalau pesan dari saya sih itu cukup sederhana. Hmm? Kalau dari saya itu selama mengikuti proses pembelajarannya itu tetap semangat.
3: Okay.
0: Yang paling penting itu fokus. Mm-hmm. Dan jangan sampai pusing dengan hafalan-hafalan yang
3: memang
0: bisa dibilang itu banyak.
3: Iya banyak.
2: Kalau dari saya itu coba-coba aja dulu ikut empat pilar ini.
3: Mm-mm.
2: Karena bahkan saya dan Jo sekalipun ini kita dari awalnya cuma coba-coba untuk meramaikan sampai lolos ke nasional. Dan jangan merasa berat dengan apa yang kalian pelajari.
3: Benar.
2: Bawa santai tentang apa yang kalian pelajari dan buat itu menjadi kesenangan kalian dalam mempelajarinya.
3: Oke, okay. Itu pesan dari kakak-kakak. Mungkin semoga para pendengar di rumah
4: bisa termotivasi.
3: Bisa termotivasi ya dengan kata-kata dari kakak-kakak. Oh iya kak, sebelum kita tutup nih, kita kan tahu nih kakak-kakak juara dua Yel-Yel kemarin ya di sini.
2: Yeah.
3: Di Jakarta juga sana juara Yel-Yel. Ajar dong kak Yel-Yelnya. Kita sebelum tutup kita Yel-Yel dulu. Gimana?
2: Yel-Yelnya kayaknya kepanjangan deh.
3: Tidak apa-apa Kak Tia.
0: Bagaimana kalau kita ganti dengan Yel-Yel 4 pilar saja?
3: Oke.
2: Okay. 4 pilar untuk seluruh provinsi.
3: Oh, oke, bisa.
2: 4 pilar untuk generasi muda.
0: Cerdas akalnya, tangguh semangatnya, berkarakter sikapnya.
3: Oke, okay, kita ulangi lagi satu kali Kak. Kita sama-sama.
0: Oke, mulainya.
2: 4 pilar untuk generasi muda.
5: Cerdas akalnya, tangguh semangatnya, berkarakter sikapnya.
4: Wow. Oke teman-teman, tidak terasa sudah pukul 16.30. Sudah 31 ya. Waktunya saya dan teman saya izin pamit undur diri. Oh iya teman-teman, sebelum kami pamit, siaran laba Siaran Labewa ini terselenggara berkat kerjasama RRI Wamena dan Wahana Visi Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran kami berikutnya di setiap hari Selasa dan Kamis di jam 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Oke, kita akan yel-yel lagi ya.
3: Oke, sekali lagi ya. Satu kata.
4: Ada satu kata dari kakak
3: Raihan.
4: Ya.
2: Nah, untuk teman-teman semua dan adik-adik sekalian, ayo ikut 4 pilar. Lomba cerdas cermat 4 pilar ini di tahun selanjutnya. Jangan malu untuk berusaha, jangan malu untuk ikut, karena semuanya dimulai dari langkah yang paling kecil.
3: Oke. Siap.
4: Terima kasih kakak kata-katanya.
3: Terima kasih kak. Oke, saya Noela, teman saya
4: Maria
3: dan kakak
2: Raihan Alvino Gibran
0: serta kakak Jo.
3: Kami semua pamit undur diri. Bye bye.
2: Terima kasih.
6: Sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadir di acara Kentongan dengan topik cara melindungi diri dari gempa. Dari RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Waktunya Kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara, gempa magnitudo 5,2 mengguncang Jayapura, Papua. Gempa ini menjadi salah satu dari ratusan gempa yang dirasakan warga Jayapura. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, sejak 2 Januari 2023 hingga 9 Februari 2023, pukul 16:25 waktu Indonesia Timur, terjadi gempa 1079 kali di Jayapura. Sebanyak 132 diantaranya dirasakan oleh warga. Itu disampaikan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam jumpa pers daring di hari Kamis 9 Februari 2023. Sementara itu, Kepala BMKG Wilayah 5 Jayapura Justus Rumaikek menuturkan, pihaknya terus memantau kondisi usai terjadinya gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura. Gempa bumi magnitudo 5,2 di Jayapura ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Keempat korban itu tertimbun sebuah bangunan semi-permanen yang difungsikan sebagai rumah makan. Bangunan tersebut ambruk ke laut saat gempa, di mana total ada 7 orang di dalam rumah makan tersebut. Semuanya ikut terjatuh ke laut. Adapun 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Tak hanya itu, gempa magnitudo 5,2 di Jayapura ini juga mengakibatkan kebakaran. Sebagai informasi, gempa Jayapura magnitudo 5,4 pada Kamis 9 Februari 2023 pukul 15:28 waktu Indonesia Timur berpusat di darat. Gempa ini berkedalaman 10 km, adapun titik gempa berada di 9 km arah barat daya Kota Jayapura.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 juga menghantam Turki dan Suriah Utara di hari Senin 6 Februari 2023. Gempa Turki ini dilansir dan menelan ribuan korban jiwa dan meruntuhkan bangunan di kedua negara. Pertanggal 13 Februari 2023, korban tewas akibat gempa yang mengguncang Turki dan Suriah pekan lalu telah menembus 34 ribu jiwa. Ini pun menimbulkan pertanyaan besar, mengingat jumlah ini membuat gempa tersebut menjadi salah satu yang mematikan dalam 20 tahun terakhir. Otoritas Turki mengatakan sekitar 13,5 juta orang terkena dampak di wilayah yang membentang sekitar 450 km dari Adana di barat hingga di Yarbakir di timur, serta 300 km dari Malatya di utara hingga Hatay di selatan. Kemudian pendengar, otoritas Suriah telah melaporkan kematian sejauh selatan Hama, sekitar 250 km dari pusat gempa. Melihat gempa Turki yang bersifat sangat merusak, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia memberikan alasan bahwa di mana waktu gempa terjadi pada pagi hari, tepat di pukul 4 lebih 14 menit waktu setempat. Pada waktu itu, banyak warga sedang tertidur di rumahnya. Pusat gempa bumi berada di tengah empat kota besar, yakni Gaziantep, Kahramanmaras, Pazarsik, dan Nurdagi. Gaziantep sendiri memiliki penduduk hingga 2 juta orang dan menjadi rumah bagi ratusan ribu pengungsi dari perang saudara Suriah. Hingga saat ini, saudara, penyelamatan korban gempa Turki masih berlangsung. 70 negara memberikan bantuan seperti mengirimkan tim medis dan lainnya.
1: Gempa! Gempa! Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan panik, jangan panik.
1: Aduh, takut sekali. Untung langsung berhenti. Sumbernya itu di mana? Kuat sekali.
2: Kalau ada gempa begini, baru kita di luar, sebaiknya cepat cari tempat yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, dan pohon. Jatuhkan diri ke tanah dengan posisi telungkup untuk melindungi kepala dan leher. Tapi, kalau posisi kita di mobil, cepat menepi dan berhenti dengan mengaktifkan rem tangan, jadi mobil tidak akan lepas kendali. Hindari melintasi jalan layang, jembatan, atau benda yang lain mungkin bisa menimpa mobil.
1: Iya, betul. Aduh, terima kasih ya infonya.
2: Sama-sama. Ini kan demi keselamatan kita bersama.

0: Untuk itu pendengar, untuk mengantisipasi dini, kami akan sampaikan cara menyelamatkan diri saat gempa yang kami ambil dari rri.co.id. Saat gempa, Anda harus menurunkan posisi tubuh yang lebih rendah, mencari penutup kepala dan leher, tetap berada dan berlindung di tempat tersebut hingga gempa berhenti dengan cara jatuhkan tubuh ke bagian tangan dan lutut sebelum gempa bumi menghantam Anda. Posisi ini dapat melindungi Anda dari jatuh dan tetap memungkinkan Anda untuk bergerak jika perlu. Cari penutup kepala dan leher dan seluruh tubuh Anda jika memungkinkan, yaitu di bawah meja atau meja yang kokoh. Jika tidak ada tempat berlindung dekat Anda, bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau di samping furnitur posisi rendah yang tidak menimpa Anda. Dan tutupi kepala dan leher Anda dengan lengan dan tangan. Tetap berlindung di tempat sampai guncangan berhenti. Bersiaplah untuk bergerak di tempat berlindung jika guncangan membuatnya bergeser atau rusak. Dan cara menyelamatkan diri saat gempa apabila berada di dalam ruangan, di mana kita harus waspada setiap saat ketika berada di dalam rumah dan sedang terjadi gempa, tidak perlu panik. Anda bisa melakukan cara menyelamatkan diri jika memungkinkan dalam beberapa detik sebelum guncangan semakin hebat, segera menjauh dari kaca, benda gantung, rak buku, lemari Cina, atau furnitur besar lainnya yang bisa jatuh. Perhatikan benda yang jatuh, seperti batu bata dari perapian dan lain sebagainya, rak tinggi, dan lemari dengan pintu yang bisa dibuka. Jika tersedia di dekat Anda, ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah dari puing-puing yang berjatuhan dan pecahan kaca. Jika Anda berada di dapur, segera matikan kompor dan tutupi saat terjadi guncangan pertama. Jika Anda di tempat tidur, tahan dan tetap di sana. Lindungi kepala Anda dengan bantal. Lebih kecil kemungkinan terluka jika berlindung di tempat Anda berada. Perlu diingatkan, pecahan kaca di lantai dapat menyebabkan cedera jika Anda berjalan untuk menuju keluar rumah. Jangan berdiri di depan pintu, Anda bisa berlindung dengan lebih aman di bawah meja. Di rumah modern, ambang pintu tidak lebih kuat dari bagian rumah lainnya. Selain itu pendengar, pintu juga tidak dapat melindungi Anda dari kemungkinan sumber cedera. Dan untuk menyelamatkan diri saat gempa di dalam gedung bertingkat, sebaiknya Anda menjauh dari jendela dan dinding luar, tetap di dalam gedung, jangan gunakan elevator, listrik bisa padam dan sistem sprinkler bisa menyala sehingga bisa menimbulkan risiko lain yang berbahaya. Jika Anda terjebak, tetap tenang. Cobalah untuk menarik perhatian seseorang dengan mengetuk bagian struktur yang keras atau logam. Cara ini dapat memudahkan Anda mendapatkan pertolongan untuk menuju tempat berlindung yang lebih aman. Jika Anda di tempat ramai, cara menyelamatkan diri saat gempa, seperti di supermarket, pasar, dan tempat keramaian lainnya, jangan terburu-buru menuju pintu keluar. Biasanya orang lain akan berpikir sama sehingga bisa berebut dan berdesakan di pintu keluar. Jauhi rak pajangan yang berisi benda-benda yang bisa jatuh. Jika memungkinkan dan tersedia, berlindung dan ambil sesuatu untuk melindungi kepala dan wajah Anda dari puing-puing dan kaca yang berjatuhan. Cara menyelamatkan diri saat gempa jika di luar ruangan juga akan kami sampaikan untuk Anda. Di mana perlu kita ketahui bersama bahwa di luar ruangan bisa tidak aman apabila Anda berada di dekat tiang listrik atau bahkan gedung bertingkat. Caranya, menjauh dari gedung, kabel listrik, lubang pembuangan, dan saluran bahan bakar ataupun gas. Bahaya terbesar dari puing-puing yang berjatuhan berada tepat di luar pintu, masuk dan dekat dengan dinding luar bangunan. Pergilah ke area terbuka, jauh dari pepohonan, tiang telepon, dan bangunan lainnya. Setelah berada di tempat terbuka, turun posisi tubuh yang lebih rendah dan tetap di sana sampai guncangan berhenti. Area di dekat dinding luar sebuah bangunan adalah tempat yang paling berbahaya. Jendela dan lain sebagainya menjadi bagian pertama dari bangunan yang akan runtuh. Usahakan untuk jauh dari zona bahaya tersebut. Dan pendengar, jika Anda berada di dalam mobil, jika terjadi gempa, di mana kita tahu gempa memang datang secara tiba-tiba dan tak terduga. Bisa jadi saat terjadi gempa, berada di dalam mobil. Dan cara penyelamatannya, jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri bahu jalan dan berhenti. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya, seperti radio atau gawai. Apabila mendengar peringatan dini tsunami, segera lakukan evakuasi menuju di tempat tinggi, seperti bukit dan bangunan tinggi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, itu tadi informasi tentang gempa. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai di sini perjumpaan kita di acara Kentongan. Saya Tanti pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: keluarga Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: HR, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar, nanti di kami cukupkan dulu lantunan lagu islami, dan kami informasikan juga bahwa pendengar di pukul 19 nanti kita akan ikuti Warta Gemba Papua yang tentunya hari ini giliran dari RRI Wamena sendiri.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Radio Republik Indonesia, Wamena.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Selamat malam pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Omena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agustinus Pagiling.

0: Ya, kita awali dari Kota Biak. Pendengar, di mana masyarakat dan pedagang di Kabupaten Biak Nufor mengeluh akibat harga sirih naik drastis. Roni Loluan melaporkan.
1: Masyarakat, pedagang, dan pembeli sirih pinang di Kabupaten Biak Nufor akhir-akhir ini mengeluh lantaran harga sirih dinilai terlalu mahal dan jauh dari harga wajar yang seharusnya di pasaran. Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak yang juga pedagang sirih pinang mengatakan harga sirih sebelumnya hanya berkisar puluhan ribu per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan drastis mencapai 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram. Agus menegaskan kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perdagangan sirih sehingga harga komoditas ini tidak memberatkan masyarakat. Selaku Kepala Pasar Eksimpres Agus Rumbiak menghimbau pedagang sirih untuk tidak mengacu pada alasan musim panas yang membuat pohon sirih kering sebagai penyebab harga mahal, namun lebih mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat Biak Nufor yang saat ini sedang sulit dan mengusahakan standar harga yang terjangkau. Menurut Agus Rumbiak, kondisi monopoli dengan standar harga tinggi dan jumlah partai besar dinilai perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pedagang.
2: Saya merasa agak sedikit terganggu tentang situasi di pasar. Soal harga sirih saja. Sirih yang tadinya harga dari standar 60, 50, dia melonjak sampai sekarang sudah kelihatan harga sirihnya sudah sampai 700-an. Nah, jadi ini saya selaku kepala pasar, saya menghimbau kepada pemilik-pemilik sirih yang ada di Kabupaten Biak Nufor, kalau bisa terjangkau sehingga masyarakat kita di Biak ini juga bisa beli. Jadi untuk menyangkut hal sirih, tidak ada yang larang, itu Anda punya uang. Cuma peraturan di sini kan ya, bisa Anda bisa taati, jangan melebihi standar harga ini sehingga orang lain juga bisa menjangkau seperti itu.
1: Sementara salah seorang pembeli sirih pinang, Boy Marian, mengatakan kenaikan harga sirih di Kabupaten Biak Nufor yang tembus 400 ribu hingga 700 ribu rupiah per kilogram dinilai merugikan masyarakat baik pembeli maupun penjual. Menurutnya, harga sirih yang jauh dari wajar tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sementara mama-mama Papua penjual sirih pinang juga kesulitan mendapatkan untung karena modal yang tinggi.
3: Ini sangat-sangat merugikan masyarakat banyak. Memang dilihat dari pinang dan sirih tidak ada artinya bagi ini, tetapi peminat untuk makan pinang ini sangat banyak. Dan ini salah satu masalah yang dialami oleh para penjual dan juga pembeli. Sehingga ini perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana solusinya untuk masalah ini agar tidak terulang lagi di tahun-tahun ini. Kedepannya mungkin sudah bisa mengurangi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Agus Rumbiak dan Boy Marian keduanya berharap pemerintah daerah segera membuat regulasi untuk mengendalikan harga sirih agar tetap terjangkau dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di pasar.

0: Baik, kita menuju ke Kota Seribu Bako pendengar, di mana pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Serui dinilai berdampak positif. Laporan dari RRI Serui.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG disebut berdampak positif. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanes Domingus Arera SPD, mengatakan sejak pelaksanaan MBG pada tahun ajaran 2025-2026 membawa dampak positif seperti penambahan gizi, mendorong tingkat kehadiran siswa di sekolah.
2: Kami menerima program makan bergizi gratis ini di sekolah kami cukup berdampak dalam kehadiran siswa. Tapi juga sampai dengan hari ini tidak ada kendala-kendala atau kejadian-kejadian yang tak terduga yang terjadi.
1: MBG membawa dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusias kehadiran siswa di sekolah, ungkap Wali Kelas 6 SD Negeri 2 Serui, Dorce LC Wona SPD. Dikatakan peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
3: Dengan adanya MBG, anak-anak yang tadinya kurang untuk aktif dalam pembelajaran, mereka semuanya aktif untuk pelajaran. Dengan adanya MBG juga, mereka aktif dalam pembelajaran, baik sudah mata pelajaran dan tingkat kehadiran sangat maksimal sekali. Mereka senang semuanya karena pencapaian pembelajaran boleh terlaksana dengan baik.
1: Pelaksanaan MBG di sekolah diapresiasi siswa. Febrista, salah satu siswa kelas 6 SD Negeri 2 Serui, menuturkan senang dengan adanya MBG, tidak lagi membawa bekal maupun diberikan uang jajan dari orang tua karena di sekolah sudah tersedia MBG.
4: Adanya MBG, kamu masih kasih uang jajan ya?
1: Pelaksanaan MBG di SD Negeri 2 Serui berlangsung aman dan lancar tertib. Menu yang disajikan berupa nasi, sayur, daging, buah, susu yang dibagikan kepada siswa. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Kabupaten Bovendigul, di mana DPRK Bovendigul merespon positif dan menerima aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Thomas Jamblean melaporkan selengkapnya.
5: Ulang tahun Ikatan Perempuan Vambon Bovendigul yang ke-1 dengan tema memperkuat jati diri, merajut kepedulian sosial, dan bergerak bersama menuju perempuan Vambon mandiri. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron menyampaikan 1 tahun perjalanan merupakan waktu yang masih relatif singkat. Namun 1 tahun juga menjadi momentum penting untuk melihat apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai, serta apa yang harus dikerjakan bersama ke depan. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah. Perempuan bukan hanya sebagai orang pendamping dalam keluarga, tetapi juga sebagai pendidik generasi, penjaga nilai-nilai budaya, penggerak ekonomi keluarga, serta bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Dominikus mengatakan keberadaan Ikatan Perempuan Vambon tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat tali persaudaraan, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepedulian sosial, dan kemandirian perempuan.
6: Pembangunan tidak dapat berjalan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap Ikatan Perempuan Vambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya saing.
5: Ia mengajak seluruh anggota Ikatan Perempuan Vambon untuk terus membangun semangat saling mendukung, saling menguatkan, dan saling memberdayakan. Mari hadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti peningkatan keterampilan perempuan, pengembangan usaha ekonomi produktif, pendidikan, keluarga, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pelestarian budaya daerah. Berharap Ikatan Perempuan Wambon dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, harmonis, dan berdaya. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.

0: Saudara Bulog Papua memastikan video yang memperlihatkan adanya sejumlah orang yang menginjak-injak beras bukan terjadi di dalam gudang Bulog, melainkan ketika masih berada di dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Arul Firmansyah menurunkan laporannya.
1: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
2: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan, tidak etis, tanpa baju lagi. Dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog Kanwil Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal. Kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab PBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan. Jadi saya tegaskan kembali bahwa kita memastikan seluruh proses pembongkaran beras yang masuk di gudang Bulog adalah beras yang betul-betul sesuai dengan ketentuan.
1: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh. Beras tersebut merupakan bagian dari pengiriman beras dari Jakarta dengan total sekitar 2.900 ton untuk Jayapura. Dari proses bongkar muat, tercatat sekitar 465 karung beras sweeping dengan rata-rata berat sekitar 30 kg per karungnya.
3: Kegiatan bongkar muat beras itu sudah selesai. Di mana kegiatan bongkar muat beras itu dalam bentuk packing dalam karung. Jadi bukan dalam curah terambur begitu, dia dalam karung. Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya, sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang tampil seperti yang ditampilkan di video. Ya, ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat untuk konsumsi masyarakat. Tapi itu yang beras sisa itu, kalau istilah di kapal beras sweepingan itu tidak, itu oleh Bulog tidak akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi itu hanya untuk pertanggungjawaban atas pengiriman barang dari Jawa sampai ke Jayapura.
1: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Adapun untuk beras yang masuk ke gudang Bulog dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu, sehingga hanya beras yang memenuhi ketentuan yang akan diterima untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peruntukannya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti dan menyimak penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1 Papua dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Kita ke Kota Dingin, Wamena, pendengar, di mana Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dan berbeda pandangan dengan pemerintah untuk menghentikan tindakan tidak manusia mencabut nyawa manusia tak berdosa. Roni Sage dari RRI Wamena melaporkan selengkapnya.
4: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wene Hule Hubi, Wabena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Nduga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
5: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lagi. Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian yang kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
4: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia

0: Kita kembali ke Kota Seruih Pendengar, di mana LPP RRI Seruih kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap kedua dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapon. Dari RRI Seruih, kita dengarkan informasi selengkapnya.
1: LPP RRI Seruih kembali melanjutkan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Seraram Dopi serta Kader Puskesmas. Kepala LPP RRI Seruih Narmo SE mengatakan, bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
2: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi, katakanlah seperti itu. Jadi kita kebetulan ada 3 paket ya, istilahnya seperti itu, 3 paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Raram Dopi, Domingo Numbiri, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu. Ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada 2 anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Seruih yang turut membantu puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
3: Dari kedua anak, yang pertama Fritz Warisal, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Marisal, di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kilo jadi 13 kg. Saya bersyukur kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reladumpi, Distrik Kepulauan Bayi dan Distrik Nusawani.
1: Program genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Kita menuju ke Kota Rusa Pendengar, di mana kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Merauke mengarahkan tim SAR gabungan guna melakukan operasi pencarian terhadap 3 nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Muara Kali Moy. Dwi Junarti dari RRI Merauke melaporkan.
4: Ketiga nelayan tersebut dilaporkan tidak kembali setelah berangkat menggunakan speedboat untuk mengecek jaring ikan pada Sabtu 19 September 2026 sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Timur. Upaya pencarian secara mandiri sebelumnya telah dilakukan masyarakat setempat selama 2 hari mulai dari Pulau Moy, Kampung Konorau hingga wilayah Distrik Wan. Namun ketiga nelayan belum berhasil ditemukan. Laporan mengenai kejadian tersebut diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke dari Polsek Kimam pada Senin 21 September 2026 pukul 13.58 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan diberangkatkan dari Pos SAR Okaba dan Kantor SAR Merauke pada pukul 14.18 waktu Indonesia Timur menuju lokasi terakhir diketahui atau last known position. Jarak lokasi kejadian diperkirakan sekitar 240 km dengan arah 273,31 derajat atau menuju barat dari kantor SAR Merauke. Perjalanan menuju lokasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 jam melalui jalur laut. Tiga nelayan tersebut masing-masing Frederikus Yolman 23 tahun, warga Dusun Moy, Andreas Kobon 24 tahun,

0: tahun, warga dusun Konorau, dan Albertus Gameyolmen, 14 tahun, warga kampung Konorau. Usai dilakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan satu dari tiga nelayan yang dilaporkan hilang kontak saat mengecek jaring di perairan Muara Kalimoi, Distrik Wan, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Korban bernama Andreas Kobon, 24 tahun, ditemukan warga di pesisir pantai dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 16.26 waktu Indonesia Timur, Senin 21 September 2026. Sementara dua korban lainnya, Frederikus Yolmen, 23 tahun, dan Albertus Game Yolmen, 14 tahun, hingga Senin malam masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
1: Kantor pencarian dan pertolongan Merauke, tepatnya pukul 13.58 Indonesia Timur, mendapatkan informasi bahwa ada tiga orang nelayan yang hilang luas kontak di Muara Kali Pulau Boy. Mereka ini pada hari Sabtu, tanggal 19 September, pergi mengecek jaring yang mereka tebar di sekitaran Muara Kalimoi. Menurut laporan dari Polsek Kimam, mereka telah hilang sejak pukul 05.30 di hari Sabtu, tanggal 19 September tersebut. Upaya yang kami lakukan adalah setelah mendapatkan informasi, kami pada hari ini, hari Senin, pada tanggal 21 September 2026, memberangkatkan satu tim dari kantor pencarian dan pertolongan Merauke dan kami di backup dengan satu tim dari Posar Okaba.
0: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke Rudi menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu korban dan proses pencarian permukaan air dan penyisiran pantai dilanjutkan kembali pada Selasa 22 September 2026 mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Timur sesuai dengan rencana operasi hari kedua. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga berencana mendorong peningkatan peran perempuan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah yang melibatkan berbagai organisasi wanita serta perwakilan dari 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, sejak 21 hingga 23 September 2026, dipusatkan di Hotel JDF Nabire dan secara resmi dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Setda Papua Tengah, Victor Fun, Senin 21 September 2026. Pada sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Victor Fun, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang bagi para perempuan untuk mendapatkan pembinaan, pengetahuan, dan motivasi dalam mengembangkan potensi usaha yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterlibatan organisasi wanita dan perwakilan kabupaten diharapkan dapat memperluas jejaring serta mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha yang sesuai dengan potensi lokal di masing-masing daerah dengan memanfaatkan jejaring yang dapat diperluas dengan pemanfaatan media sosial.
4: Memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertukar pengalaman, serta menggali potensi yang ada di lingkungan ibu-ibu masing-masing. Setiap keluarga tentunya memiliki potensi yang dapat dikembangkan, potensi sumber daya lokal, keterampilan, kreativitas dan pengalaman yang dimiliki masyarakat dapat menjadi dasar untuk membangun usaha yang produktif apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan keluarga juga menjadi hal yang penting. Di tengah perkembangan teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan media digital lainnya dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat jejaring antar lembaga perempuan, pemerintah, pelaku UKM, dan pemangku kepentingan lainnya, serta kerjasama dan jejaring yang kuat akan membantu perempuan dalam memperoleh informasi, berbagi pengalaman, mengembangkan usaha, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus mendorong berbagai upaya yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pengembangan UMKM.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ibu Rumah Tangga dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui UKM Provinsi Papua Tengah, Anike Mote, dalam laporannya menjelaskan, pemerintah Provinsi Papua Tengah menilai perempuan, khususnya ibu rumah tangga, memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan menjadi salah satu langkah penting agar perempuan tidak hanya berperan dalam pengelolaan rumah tangga, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi.
5: Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kementerian ekonomi keluarga. Di Provinsi Papua Tengah, upaya tersebut sejalan dengan visi Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan UMKM. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan ibu rumah tangga dan membangun ekonomi keluarga melalui UKM bagi lembaga perempuan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat usaha keluarga, serta membangun jejaring lembaga perempuan agar mampu berkontribusi dan mewujudkan keluarga yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
3: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap peserta dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan menerapkannya di lingkungan keluarga maupun komunitas, sehingga usaha yang dilakukan dapat berkembang secara berkelanjutan. Kegiatan selama 3 hari ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi wanita, dan pelaku UKM dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta peningkatan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Papua Tengah. Jeffrey Banjatan melaporkan.

0: Pendengar, informasi dari Jepri Panjaitan dari RRI Nabire tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Wakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar, berapun Anda berada, kali ini di program 1 RRI Wamena masih dengan berbagai tembang-tembang hiburan untuk Anda ya, yang kami pilihkan untuk Anda di malam hari ini sebelum kita mengikuti lintas berita dari program 3 Pusat Pemerintahan RRI di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Baik pendengar, saat ini di bulan September tahun 2026 kita akan ikuti drama ya, ada mini drama yang akan kita dengarkan bersama dari program 1 RRI Wamena, di mana ini persembahan dari RRI Cirebon, Alasan Kiasan, yang akan kita dengarkan bersama.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba ya Allah, biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
5: Tapi ini kuenya belum dimakan loh, dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur, aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem, berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
6: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
6: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
6: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
4: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
7: Assalamualaikum, sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
7: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya Giska sampai nelpon Mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
7: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
7: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
3: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
7: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini mama mau siap-siap terus ke rumah.
3: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Warhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Warhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes? Iya, kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: serta berita dari Program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
4: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
5: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara Untuk Indonesia.
2: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombi.
1: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan swahasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
1: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai, sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, raca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
2: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Swahasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, penempatannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada impornya, ada impornya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitasnya baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Jumlahnya dampaknya Indonesia.
9: Bea cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
10: Setelah kedatangannya di kantor BPN Kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
11: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, ini penggeledahan di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN khususnya di Tanta Bogor berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
10: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
12: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA luka, mengupas-ngupas.
13: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
12: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
10: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
15: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
14: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
16: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
14: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada

0: de Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
2: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
3: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
2: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
4: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
2: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berkumpulan.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come quest'anno.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Sisi Setan

Namun, kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Nirap Luli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Bisa, bisa.
4: Aku bisanya lagu Korea.
5: Oh no.
6: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bustaman. Masih dengan teman-teman hiburan untuk Anda pendengar yang mendengarkan program satu selepas kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI. Pukul 21:44 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang di malam hari ini melalui RRI Digital yang mendengarkan program satu RRI Wamena. Semoga hari ini perjalanan Anda kemanapun Anda pergi selalu dijaga dan juga dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali kita nikmati tembang-tembang berikut dan juga berbagai pesan untuk menemani Anda.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pendengar dimanapun Anda berada di malam ini ya, di program 1 RRI Wamena pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengimbau Anda ya di malam ini yang mendengarkan program 1 RRI Wamena, terlebih khusus untuk Kota Wamena dan sekitarnya di Papua Pegunungan, selalu hati-hati, selalu waspada, terlebih khusus di mana di Wamena saat ini sedang dilanda kekeringan, kemarau. Jangan lupa untuk mengecek kembali pintu rumah dan segala macamnya, kompor dan yang lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena sedikit percikan api saja bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain di sekeliling kita. Dan untuk Anda juga selalu waspada, selalu hati-hati. Dan kita berdoa ya untuk kota kita tercinta, Kota Wamena, selalu aman, nyaman, dan damai. Selamat malam untuk Anda yang mendengarkan program 1. Semoga kita selalu tetap sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: my mind.
1: Pro Satu.
2: Channel informasi dan inspirasi.

0: Tujuan Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: Pro 1.

Saudara pendengar, selepas tembang dari Tulus ya, Teh Hijau, kita akan menikmati lagu-lagu etnik untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari. Lagu etnik yang akan kita pilihkan nantinya ya, mulai dari pukul 23 hingga pukul 23.57 waktu Indonesia Timur nanti.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: besar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: 01. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Atau Tembang Pamungkas, lagu etnik dari The Miss Kadang Pengkhianat, lagu Batak yang telah kita ikut bersama mendengar di malam hari ini. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat malam. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini sedengar tanggal 22 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Selamat pagi, saudara pendengar Pro 1 dari Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum untuk pagi hari ini pendengar. Dan tentunya kami akan mengakhiri lagu-lagu Hindu ya untuk pagi hari ini. Dan saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Lanijaya mulai menimbulkan persoalan serius. Warga yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan di wilayah Walak akan dikenakan sanksi tegas. Bersama saya, Selmata Nasikona, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan, edisi Rabu 23 September 2026, selengkapnya.

0: Mengawali informasi yang pertama pendengar, dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Lanijaya mulai menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat. Selain memicu berbagai keluhan kesehatan, bencana juga merusak sumber pangan lokal warga dan mengancam kebutuhan pangan hingga tahun 2027. Epifania Rean dengan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya mulai memperkuat penanganan dampak bencana hujan es yang melanda distrik Kuyawage, Goa Balim, dan Wano Barat. Hasil pemantauan dan pelayanan langsung tim kesehatan selama lebih dari 2 minggu menemukan sejumlah keluhan kesehatan masyarakat di 3 wilayah terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Lanijaya, Niel Yigibalom, SKMMSI, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Bupati Lanijaya Aletinus Yigibalom, OPD terkait, dan unsur DPRK Lanijaya di kantor Bupati Lanijaya. Niel menjelaskan tim kesehatan yang diterjunkan ke lapangan berjumlah sekitar 15 orang dan didukung tenaga kesehatan dari puskesmas di masing-masing wilayah. Dari hasil pemeriksaan langsung, petugas menemukan berbagai keluhan kesehatan di antaranya diare, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, nyeri otot atau mialgia, cacingan, nyeri punggung bagian bawah, skabies, sakit kepala, hingga hipertensi. Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi dan berencana kembali menurunkan tim ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat. Pelayanan lanjutan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan pada Oktober atau paling lambat Desember mendatang. Selain kesehatan, dampak hujan es juga menyentuh sektor pangan. Kemarau panjang yang disertai hujan es telah merusak sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat. Kerusakan tersebut menyebabkan gagal panen dan menurunnya ketersediaan pangan lokal. Dinas Kesehatan mengingatkan apabila tidak segera mendapatkan dukungan, dampak terhadap ketahanan pangan masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang, bahkan dikhawatirkan masih dirasakan hingga awal 2027. Oleh karena itu, bantuan yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya berupa bahan makanan, masyarakat juga membutuhkan peralatan memasak dan kebutuhan rumah tangga seperti dandang, mangkuk, sabun, perlengkapan tidur, serta air bersih. Peralatan memasak dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama untuk memastikan air yang dikonsumsi telah dimasak dan aman. Di sisi lain, bantuan bahan makanan dinilai masih perlu terus diberikan, mengingat sebagian sumber pangan lokal warga mengalami kerusakan. Dukungan tersebut diharapkan dapat berlangsung hingga masyarakat kembali mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dinas Kesehatan Lanijaya memastikan tenaga medis tetap siaga dan siap kembali memberikan pelayanan apabila kondisi masyarakat membutuhkan penanganan lanjutan. Penanganan bencana menurut Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan medis, namun pemenuhan pangan, air bersih, perlengkapan memasak, perlengkapan tidur, dan kebutuhan dasar lainnya harus berjalan bersamaan. Dinas Kesehatan Lanijaya berharap penanganan masyarakat terdampak dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Lanijaya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah pusat, serta pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat di 3 distrik terdampak. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pendengar, UT Departemen Pelayanan Perempuan atau DPP Gereja Kingmi Papua, Koordinator Yaukimo dipusatkan di Klasis Husagama, Distrik Werima, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 10 sampai 12 September 2026. Peringatan itu dihadiri oleh Ketua Koordinator Yahukimo Pendeta Lambert Pase STH, Ketua Perkawan Koordinator Yahukimo Anace Pigome, anggota DPRK Yahukimo dari Distrik Werima Enosiep, serta sejumlah toko gereja dan toko perempuan setempat. Pada kesempatan itu, Pendeta Lambert Pase STH sampaikan beberapa pesan penting diantaranya. Ia menyebut keluarga Siep Husage yang selama ini berkonflik kini segera berdamai, mengakhiri dan lakukan pelayanan gerejawi secara bersama di Klasis Wet. Sementara itu, Ketua Perkawan Koordinator Yaukimo Ana Cipigome dalam sambutan mengatakan ulang tahun ke-79 itu mengusung tema berubah untuk menjadi kuat dan subtema berdiri teguh dengan, ya maksud kami, jangan goyang, tetap semangat di dalam pelayanan Tuhan. Ia berharap tema dan subtema itu menjadi satu pesan penting untuk mama-mama yang merayakan hari ulang tahun. Sementara itu, Ketua Panitia Tina Lokon menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan HUT ke-79 Departemen Pelayanan Perempuan Gereja Kingmi Yahukimo. Ia berharap berbagai materi yang disampaikan pada rangkaian kegiatan HUT hendaknya dapat diterapkan dalam keluarga masing-masing.

0: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya resmi menyambut peserta program magang nasional melalui platform Magang Hub Buds 2 yang telah lolos seleksi. Program ini menjadi ruang bagi talenta muda untuk memperoleh pengalaman dan memahami secara langsung tata kelola pertanahan di daerah. Laporan selengkapnya akan disampaikan Epifania Rean.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya resmi membuka rangkaian kegiatan program magang nasional melalui platform Magang Hub Buds 2. Pembukaan ditandai dengan briefing perdana bagi peserta magang yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Briefing dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Melke Menteng SH. Kegiatan turut didampingi para mentor, diantaranya Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Lutfina RD Ameng SH, serta Kepala Seksi Survei dan Penataan Muhammad Alfian Lusa. Dalam arahannya, Melke Menteng menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para peserta yang telah berhasil lolos dalam seleksi nasional magang Hub Buds 2. Menurutnya, kesempatan magang merupakan ruang pembelajaran praktis bagi peserta untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengenal secara langsung pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan tata ruang. Melke juga mengingatkan para peserta agar menjaga integritas dan kedisiplinan selama menjalankan masa magang. Peserta diminta memanfaatkan bimbingan para mentor secara optimal sehingga pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam pengembangan kompetensi profesional. Sementara itu, para mentor memberikan pembekalan awal terkait struktur kerja, etika pelayanan publik, serta tugas yang akan dijalankan peserta pada sejumlah seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Melalui program ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan adaptif bagi para peserta magang. Program magang Hub Buds 2 diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi talenta muda, tetapi juga mendukung terbentuknya sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memahami tata kelola pertanahan di tanah Papua. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
0: Warga yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan di wilayah Walak, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan akan dikenakan sanksi tegas berupa denda adat. Ilham Kadir Andijori dengan laporannya.
2: Saudara, warga yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan di wilayah Walak, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan akan dikenakan sanksi tegas berupa denda adat. Kebijakan ini disepakati para tokoh dari 5 distrik yakni Bugi, Wolo, Bipri, Koragi, dan Yalengga sebagai upaya mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Distrik Bugi, Mare Gombo mengatakan kesepakatan itu diambil setelah kebakaran yang terjadi di Distrik Wolo meluas hingga ke wilayah Distrik Bugi sekitar sepekan lalu. Kondisi tersebut dikhawatirkan kembali terjadi mengingat wilayah Jayawijaya masih menghadapi musim kemarau panjang. Mare menjelaskan, dalam kesepakatan awal, pelaku pembakaran hutan dan lahan di Distrik Wolo akan dicari dan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme adat. Denda yang disiapkan berupa ternak babi atau wam, serta uang tunai dengan tujuan memberikan efek jera agar masyarakat tidak sembarangan membakar hutan dan lahan.
3: Pelaku bakar hutannya, lalu kita didendakan kepada pihak pelakunya. Itu sepakat dengan pemerintahan kampung, semua elemen, tokoh masyarakat, atau pria semua didendakan kepada pihak pelakunya. Supaya kita kasih biarkan nanti terulang lagi. Jadi cuma masyarakat kalau kita kasih didendakan, supaya bisa dimari lagi tidak terjadi pembakaran. Denda ada, bawam.
2: Maregombo menambahkan, kesepakatan pemberian denda adat tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi distrik lain dalam mencegah karhutla selama musim kemarau. Untuk kasus kebakaran dari Distrik Wolo yang merembet ke Distrik Bugi, penyelesaian secara adat telah disepakati dengan beban denda 50 ekor wam dan uang tunai 1 miliar, sementara pelaku pembakaran tetap akan dicari untuk dimintai pertanggungjawaban. Ilham Kadir Andijori, RRI Wamena, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Duga mengambil alih pengelolaan subsidi transportasi udara untuk memastikan manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat. Kebijakan ini mencakup subsidi penumpang, barang, hingga bahan bakar minyak atau BBM pada rute Kenyam Timika dan Timika Kenyam. Epifania Rean dengan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Duga resmi mencanangkan penerbangan bersubsidi rute Kenyam Timika dan Timika Kenyam, sekaligus mengambil alih pengawasan pengelolaan subsidi penumpang, barang, dan BBM. Pencanangan dilakukan Bupati Duga Yoas Beyon SIP bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Duga Linus Gwijangge serta jajaran terkait di Bandara Kenyam pagi kemarin. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah menetapkan tarif penerbangan bersubsidi untuk masyarakat. Untuk rute Kenyam menuju Timika, tarif subsidi ditetapkan Rp406.210 untuk penumpang dewasa dan Rp39.521 untuk bayi. Sedangkan rute Timika menuju Kenyam tarifnya Rp365.210 untuk penumpang dewasa dan Rp39.521 untuk bayi. Penerbangan bersubsidi tersebut dijadwalkan melayani masyarakat setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Bupati Duga Yoas Beyon menjelaskan pengambilan alih pengelolaan subsidi dilaksanakan setelah pemerintah daerah menemukan sejumlah persoalan dan pelaksanaan program subsidi sebelumnya. Menurutnya, subsidi penumpang, barang, dan BBM sebenarnya telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan persoalan yang membuat masyarakat belum sepenuhnya menikmati manfaat subsidi. Setelah melakukan inspeksi mendadak dan rapat bersama pihak terkait, pemerintah Kabupaten Duga memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan dan memperkuat pengawasan melalui dinas terkait. Pemerintah daerah juga menyoroti sejumlah biaya operasional yang selama ini dinilai turut mempengaruhi harga tiket, di antaranya honor pekerja, kebersihan lapangan terbang, dan kebutuhan keamanan. Bupati Yoas Beyon menegaskan kebutuhan operasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah akan ditangani pemerintah daerah sehingga tidak lagi menjadi alasan untuk menaikkan tarif tiket subsidi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Duga juga menetapkan dan mengawasi biaya pengiriman barang serta BBM melalui pesawat agar masyarakat tidak kembali terbebani biaya angkutan yang tinggi. Yoas menegaskan kebijakan tersebut bukan hanya untuk menetapkan tarif yang terjangkau, tetapi juga memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Duga berharap kebijakan ini dapat membuka akses transportasi udara yang lebih terjangkau, memperlancar distribusi barang, serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kabupaten Duga. Pemerintah daerah juga menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan subsidi penerbangan, kargo, dan BBM agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Duga. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
3: Wah, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Aus ya Sumatera dong, alak Batak, alayau bangga dong jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia nas.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku waminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.

Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Bapak, bapak.
1: Aduh.
0: Ih, bangun.
1: Aduh.
0: Bangun, bapak.
1: Mama, kenapa kah? Orang enak tidur baru kasih bangun lagi.
0: Eh, lihat itu, kita ke rumah, sudah masuk air.
1: Eh? Iya kah? Bah, kenapa bisa?
0: Ih, bisa tuh.
1: Ah, padahal kemarin-kemarin tidak begini baru.
0: Ini pasti karena sampah toh, makanya kita punya selokan tersumbat, bapak.
1: Aduh, betul, mama. Ini karena kita tidak jaga lingkungan.
2: Sadarlah, jagalah lingkungan sekitarmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Wamena.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam mengikuti Warta Berita Pagi.
1: Hak guna bangunan. Patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutla sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara Teluk dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara Teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Akli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Li Chuk Hee, Li Lin Fuk. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
2: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
3: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik bekerja di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama atau fungsi perkara ini adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
2: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
4: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga untuk ngupas-ngupas.
5: Artinya itunya tidak benar ya Pak
4: Bu? Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
2: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
6: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
6: Setiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
7: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
8: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
7: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
9: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potongai, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
10: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arosuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
9: Pencarian di titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Potogae, perbatasan dengan Jali-Jali. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulan menuju Rumah Sakit Arosoka, Kabupaten Solok.
10: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Sumatera Barat Kompol Lukman Syafri Dandel Malik membenarkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan melibatkan 300 personel Brimob Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
11: Untuk Brimob 300 personel. Sejauh ini untuk korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang itu dan pencarian tim kita belum ketemu.
10: Sebelumnya banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus serta Jorong Linjung Koto Tinggi Nagari Koto Gaek Gubu Kecamatan Gunung Talang setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidila Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.

0: hamil dan juga anak.
1: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKWN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan. Karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting, Jawa Tengah akan paling depan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada, serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: oleh di KKBX, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting, kan nanti masih di Jawa Tengah.
1: Untuk diketahui, guna menangani

0: yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sana melaporkan.
2: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD

0: terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
1: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu, tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
0: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan.

0: memiliki penyakit penyerta.
1: Biasanya orang menyebut itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.

0: Kat Ani Hasana melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
3: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah, jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
2: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
4: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk.

0: 102 anak. Harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai. Karena perhitungannya kan 150 hari.
1: Adapun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Arab Sumer melaporkan.
2: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
3: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
4: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan dan kelengkapan lainnya.
3: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN, ataupun hibah dari masyarakat. Nah sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah itu yang masih proses verifikasi yang AD28 kan.
4: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% diantaranya berada di desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Begilayang, Dalil, Mahbat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebok, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Salabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
5: Di lembu kami kendaraan tidak di lom-lom apa lalom. Cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
4: Dikatakan Muslim pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Ratna Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ngejelasin.
1: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
0: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan telah kita ikuti tadi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali mendengarkan siaran kami pagi hari ini dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena di frekuensi 97,1 MHz yang tentunya masih mengudara dari Jalan Lematia nih, nomor 64 Wamena, Papua. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih menemani Anda pagi hari ini dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung bersama rekan kita ya dari BMKG untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan untuk edisi Rabu 23 September 2026. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, silakan laporannya.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI Wamena. Berikut akan saya sampaikan informasi terkhusus perakiran cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai pagi ini hingga 24 jam ke depan. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pada pagi hari cuacanya berawan, pada siang hari berawan, pada malam hari dan dini hari mulai udaranya berkabur. Dengan suhu berkisar antara 15 sampai 27 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Jayawijaya, diperkirakan pada pagi hari ini cuacanya berawan, pada siang hari mulai hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 27 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Lanijaya, diperkirakan pada pagi hari ini cuacanya berawan tebal dan pada siang hingga dini hari nanti mulai hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 13 sampai 25 derajat Celcius, angin berembus dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tolikara, pagi hari ini diperkirakan cuacanya berawan, pada siang hari nanti mulai ada hujan ringan, dan malam hari dan dini hari mulai ada udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke tenggara dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Yahukimo, pada pagi hari diperkirakan cuacanya berawan, dan pada siang hingga dini hari nanti diperkirakan mulai ada hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Yalimo, diperkirakan pada pagi hari nanti cuacanya berawan, pada siang hari mulai ada hujan ringan, dan pada malam hari mulai ada udara kabur, dan dini hari kembali hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Mamberamo Tengah, pada pagi hari cuacanya berawan dan siang hari dan malam hari mulai ada hujan ringan dan dini hari udara kabur. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari barat ke timur dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Selanjutnya, untuk Kabupaten Duga, pagi hari ini diperkirakan pada cuacanya berawan tebal dan siang hingga dini hari nanti diperkirakan mulai ada hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 13 sampai 29 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke utara dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Dan terakhir, untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pada pagi hari cuacanya berawan dan siang hingga dini hari nanti mulai ada hujan ringan. Dengan suhu berkisar antara 14 sampai 31 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya ke selatan dengan kecepatan 6 sampai 28 km per jam. Untuk peringatan dini, diperkirakan wilayah yang memiliki potensi adanya hujan intensitas sedang, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Jayawijaya, Lanijaya, Mamberamo Tengah, Duga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo. Maka itu dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena ataupun melalui media sosial kami di @BMKG Wamena. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang telah disampaikan rekan kami dari BMKG ya, untuk tentunya kami mengingatkan untuk Anda ya, selalu menyiapkan segala persiapan ya, karena di akhir-akhir ini memang cuaca kurang baik tentunya ya, dan juga di mana BMKG juga memberikan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, dengan akumulasi curah hujan sekitar 20-50 mili per hari hingga 50-100 mili per hari di Jayawijaya, Lanijaya, Mambramo Tengah, Duga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo ya. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan ya, meskipun memang ya di kota Wamena dan di sekitarnya juga memang beberapa akhir ini belum hujan ya. Memang sempat kemarin gerimis, tapi hanya gerimis, dan memang dari musim kemarau ini sudah banyak masyarakat yang merasakan dampak dari musim kemarau ya. Kita berharap aja dan berdoa ya, semoga cepat hujan ya. Karena banyak juga masyarakat yang sudah kekurangan air. Jadi untuk Anda selalu menyiapkan tampungan yang besar di rumah ya. Kita mendoakan semoga bisa hujan di Jayawijaya. Dan bukan cuma di Papua saja yang dilanda musim kemarau, tapi di beberapa daerah di wilayah di Indonesia. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus hadir menemani Anda pagi hari ini dari Pro 1 RRI Wamena yang mengudara dari Jalan Matiani nomor 64 Wamena, Papua. Tetap stay tune, terus mendengarkan siaran kami.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

97,1 Pro 1 dari Wamena, karena informasi dan inspirasi ya, tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi dari dunia olahraga ya, di mana pelatih timnas Indonesia John Herman menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Nah, ternyata pendengar, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan timnas Indonesia pada fase grup akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk Anda yang terus ingin mengupdate informasi, silakan klik rri.co.id untuk informasi lebih lanjut. Dengarkan siaran RRI dan dapatkan berita terkini melalui aplikasi RRI Digital.

Edison. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik, atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Nama saya beda. Saya punya rambut keriting, saya punya kulit hitam, saya punya mata sipit, saya lahir besar Wamena. Tapi, bapak saya orang Ambon, mama saya dari Biak. Kenalkan, ini saya punya teman.
1: Hai, saya sama. Rambut saya lurus, kulit saya putih, hidung mancung. Saya keturunan Tionghoa, yang lahir di Kalimantan. Karena memang bapak saya bekerja di sana.
0: Walau kulit kita hitam dan putih,
1: rambut keriting dan lurus,
0: kita orang Indonesia.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to